0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: mengusulkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

nih, kamu masih bareng Wulan nih, teman pro 2 ya, yang nemenin kamu di pagi hari ini sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih. Nah, walaupun pagi hari ini sepertinya asap masih tebal ya menyelimuti kota Jambi nih, teman pro 2. Dan tentunya kalau misalnya kita beraktivitas di luar rumah nih masih keciuman bau asap dan tentunya masih menusuk ke hidung nih. Nah,

Bisa jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah ya, tepang pro dua ya. Nah, ternyata ada nih satu aktivitas di dalam rumah yang bisa kita lakuin dan tentunya ini sangat bermanfaat dan juga menyenangkan nih tepang pro dua. Dimana ini adalah kebiasaan membaca buku, tapi kebiasaan membaca buku ini itu ditemani dengan secangkir kopi di pagi hari. Nah, ternyata diam-diam dapat mendukung kesehatan otak kita nih. Dimana kopi memberikan dorongan kimiawi yang membuat tubuh kita lebih terjaga, sementara membaca buku mendorong otak kita untuk fokus pada satu hal. Menerapkan kebiasaan minum kopi dengan membaca buku itu bisa membantu mengurangi brain fog dan rasa lelah akibat sleep inertia nih. Jadi walaupun keduanya bekerja dengan cara yang berbeda teman pro dua pada sistem saraf kita, tapi gimana sih kombinasi keduanya ini? Kalau misalnya nih kombinasi antara membaca buku dan minum kopi ini, apakah bisa efektif untuk kesehatan otak kita? Dan sebenarnya apa sih manfaat minum kopi dan membaca buku? Nah, itu yang bakal kita bahas di pagi hari ini teman pro dua. Jadi buat kamu nih yang suka membaca buku sambil minum kopi, yuk simak apa yang bakal kita bahas di pagi hari ini. Ya teman pro dua, membaca buku sembari minum kopi adalah perpaduan yang efektif ya untuk otak kita, di mana hal ini itu didukung langsung oleh Rick Lambert selaku konselor profesional berlisensi sekaligus pendiri Brain Coach Center. Nah, membaca sembari menikmati kopi pagi sebenarnya merupakan kombinasi yang cukup cerdas ya. Dan menurut Lambert juga, kopi meningkatkan kewaspadaan dengan cara menghambat adenosin, yaitu zat kimia yang membuat rasa kantuk. Kemudian aktivitas membaca itu bisa mengalihkan energi berlebih dari kafein menjadi perhatian atau fokus yang terarah nih teman pro dua. Jadi kombinasi ini itu bisa menurunkan tingkat stres sekaligus menjaga pikiran kita tetap tajam.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

selanjutnya lagi nih kita lanjut dengan efek minum kopi bagi tubuh kita. Di mana studi 2016 yang diterbitkan Neuroscience dan Biobehavioral Frameworks, kafein ternyata dalam kopi secara konsisten itu bisa meningkatkan kewaspadaan nih teman Pro2. Di mana juga bisa meningkatkan kecepatan reaksi dan kemampuan mempertahankan fokus. Jadi fokus ini itu bakal bertahan lebih lama dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk sekedar menghabiskan secangkir kopi ya. Nah, rata-rata waktu paruh kafein secara umum adalah sekitar 5 jam nih. Jadi waktu paruh kafein adalah durasi yang dibutuhkan tubuh kita untuk membuang separuh dari jumlah kafein yang dikonsumsi. Nah, untuk satu cangkir kopi yang diminum di pagi hari, efeknya itu masih terasa di dalam tubuh sampai berjam-jam kemudian, teman Pro2. Nah, itu dia manfaat dari minum kopinya. Lanjut lagi kita ke manfaat membaca bukunya ya, teman Pro2 ya. Nah, selain menambah wawasan dan meningkatkan rasa empati, membaca buku juga melatih otak untuk fokus. Nggak hanya itu, tapi juga bisa memperbaiki rentang perhatian dan mengurangi kebiasaan terdistraksi. Menurut Lambert, ada perbedaan besar antara membaca dan sekedar mengkonsumsi informasi. Karena saat kita membaca sesuatu yang bermakna, otak kita harus memegang gagasan. Terus juga membangun keterkaitan, mempertanyakan apa yang sedang dibaca, serta menyusun gambaran yang lebih utuh. Nah, saat mengikuti alur argumen, menyimak sebuah cerita atau menghubungkan satu gagasan dengan gagasan yang lainnya nih, itu berarti kamu sedang melakukan aktivitas mental yang aktif. Tentunya dengan melakukan hal ini secara rutin, itu bisa mendukung fungsi otak dalam mempertahankan fokus. Membaca buku sembari minum kopi sebaiknya dilakukan 60 sampai dengan 90 menit setelah bangun tidur ya. Jadi minum kopi terlalu pagi ternyata bisa mengganggu produksi hormon kortisol alami tubuh kamu nih, yang tentunya sedang mencapai puncaknya, teman Pro2.

0: ya mbak.
1: Es dawet satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika

dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

hasil penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering saya mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Rob Gilbert, asisten profesor kedokteran dan Residential Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Jepulimu. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku tuh kecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih.

0: Kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya?
4: Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: sesuatunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Itu memperdua tingginya suhu udara nih selama musim kemarau ini membuat kita nggak hanya harus berhati-hati agar tidak terkena heat stroke ya teman perdua ya. Tapi hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah melawan bau apek yang sering kali melanda akibat panas yang cuaca seperti akhir-akhir ini teman perdua. Di mana panas bisa membuat tubuh kita berkeringat jauh lebih banyak dibandingkan biasanya. Nah, jadi salah satu hal yang bisa membuat kamu merasa badan kamu menjadi tidak begitu fresh, terutama saat suhu sedang tinggi-tingginya, inilah yang membuat kita terkadang tidak nyaman untuk berada di dekat orang lain atau bahkan saat melakukan aktivitas tentunya. Nah, ada beberapa cara agar badan kita nggak bau apek saat musim panas nih, teman pro 2. Kira-kira gimana caranya agar kita tetap percaya diri walaupun cuaca lagi panas-panasnya nih? Yaitu jangan lupakan deodoran nih teman pro 2 ya. Jadi sebelum memulai beraktivitas, terutama di saat sedang cuaca panas, deodoran adalah salah satu krusial yang tidak boleh tertinggal untuk digunakan nih. Nah, deodoran bisa membantu menetralisir bakteri yang menjadi penyebab bau pada tubuh kita teman pro 2. Di mana produk deodoran yang saat ini berada di pasaran juga banyak opsi ya teman pro 2 ya, mulai dari yang model spray hingga roll on. Dan tentunya dengan beragam wangi yang bisa kamu pilih sesuai dengan kesukaan kamu nih. Selanjutnya adalah membawa pakaian cadangan. Tentunya kamu bisa melakukan hal ini agar kamu bisa mengatasi bau apek ya dengan menyediakan pakaian cadangan teman pro 2. Karena pakaian ini tuh bisa digunakan sebagai backup kamu ketika kamu merasa baju yang kamu gunakan saat ini tuh udah terlalu banyak menyerap keringatnya nih. Apalagi kalau misalnya kamu termasuk orang yang emang kalau misalnya beraktivitas tuh keringatnya benar-benar berlebih ya teman pro 2 ya. Selanjutnya pilih parfum yang tepat karena salah satu cara mengatasi badan bau apek ini adalah dengan menggunakan parfum nih. Dan tidak semua parfum juga memiliki wangi yang bersahabat di saat panas. Beberapa notes parfum akan tercium atau terasa berat di suhu panas teman pro 2. Dan biasanya ketika musim panas, orang akan cenderung memilih wangi-wangian yang segar nih, seperti not citrus. Selanjutnya jangan lupa menggunakan pelembab yang tepat, karena saat musim panas, tubuh kita tuh tentunya tetap memerlukan moisturizer agar tetap lembab. Selain untuk menjaga kelembapan tubuh, tentunya ini bisa mengatasi bau apek juga. Dan mengutip dari Bairdi, moisturizer juga bisa membantu agar parfum dan wangi-wangian yang kamu gunakan itu bisa bertahan lebih lama tentunya. Tapi untuk tekstur produk pun bisa berpengaruh nih terhadap kenyamanan diri kamu teman pro 2. Jadi pilihlah moisturizer yang bersifat ringan dan mudah menyerap tentunya. Dan untuk cara yang terakhir untuk mengatasi agar badan kita nggak bau apek di kala panas melanda adalah reset kondisi tubuh dengan mandi. Karena cara agar badan tidak bau apek berikut

kondisi tubuh kembali terasa segar. Mengatasi bau baik yang disebabkan oleh paparan matahari yang terlalu lama maupun akibat berkeringat di musim seperti ini itu memang bisa menjadi tantangan tersendiri, teman Pro 2. Tapi tips-tips dari kita tadi itu bisa kamu coba dan kamu terapkan agar kamu bisa tetap fresh walaupun panas melanda tentunya.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

tamu, perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama kesempatan katanya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa.

rri.co.id, rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Jatimu. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

lagu barat semua ya? Dunia malu. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang putar lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamku-rambi-yamku dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Jumat 28 Agustus 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Sarolangun dan juga Merangin. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Bungo, Sarolangun dan juga Merangin. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, diikuti dengan kelembaban udara 50 hingga 90%. Arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut, yaitu perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri pertanggal 27 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 85 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 13 titik panas, Muara Jambi 7 titik panas, Sarolangun 17 titik panas, Tanjab Barat 11 titik panas, Tanjab Timur 23 titik panas, dan Tebo 14 titik panas. Forecaster Ronduti ada Benedi Fajar dan diperbarui 28 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Ulan nih yang nemenin kamu di pada pagi hari ini, tentunya di hari Jumat, detik-detik menjelang weekend ya teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang udah WFA pastinya udah menikmati weekend kamu nih. Nah teman Pro 2, di tengah kabut asap seperti saat ini, apalagi sekarang ini kabutnya makin tebal ya teman Pro 2, dan rasanya tuh udah gak enak banget udara yang kita hirup. Bahkan di subuh ataupun pagi hari udaranya udah gak seseger biasanya nih. Jadi teman Pro 2, ayo kita ibaratkan stop deh pembakaran lahan gitu ya. Karena lahan bersih tanpa bakar, lingkungan sehat, masa depan pun menjadi selamat. Iya gak sih teman Pro 2? Tapi kalau misalnya pembakaran lahan ini sering dilakukan, tentunya ini untuk membuka lahan baru itu dianggap murah dan cepat. Namun praktek ini malah memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan kita teman Pro 2, apalagi untuk kesehatan dan juga perekonomian. Nah, pemerintah Indonesia juga melarang pembukaan lahan dengan cara membakar karena menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan juga lahan. Karena dampak dari pembakaran hutan ini dampaknya sangat banyak ya teman Pro 2 ya, dan cukup merugikan untuk masyarakat juga nih. Apalagi seperti saat ini menimbulkan kabut asap yang emang mengganggu kesehatan masyarakat. Ditambah lagi menyebabkan penyakit saluran pernapasan atau ISPA, iritasi mata, sampai dengan meningkatkan resiko penyakit jangka panjang teman Pro 2. Ini juga bukan hanya soal kesehatan ya teman Pro 2 ya, tapi ini juga bisa merusak hutan, lahan gambut, habitat satwa liar. Ditambah lagi mengganggu aktivitas sekolah seperti saat ini, karena anak-anak harus sekolah, harus belajar dari rumah secara daring, dan juga mengganggu transportasi dan juga perekonomian. Ditambah lagi meningkatkan emisi gas rumah kaca yang tentunya bisa mempercepat perubahan iklim nih. Nah, api teman Pro 2 yang awal

itu bisa dapat dengan cepat menyebar akibat angin, teman Pro 2. Ditambah lagi di musim kemarau ini cuacanya kering dan kondisi lahan gambut. Karena itu teman Pro 2, pembakaran lahan dalam skala kecil pun itu bisa memicu kebakaran yang jauh lebih luas. Jadi mulai sekarang stop deh pembakaran lahan, dan juga untuk sampah-sampah di sekitar lingkungan kamu jangan dibakar deh teman.

2022. Tentunya marilah sama-sama kita menjaga kesehatan dan diri kita sendiri dan juga keluarga kita di rumah. Nah, kira-kira ada nggak sih cara lain untuk membuka lahan tanpa membakar? Tentunya pastinya ada, Teman Pro 2, dan nanti kita bakal spill spesial untuk kamu ya, Teman Pro 2.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kopi susu dua,
1: saya kopi hitam ya Tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu, pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu, kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
0: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenal belum pergi?
0: Karena mau tuntutin, kopi ku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?

Ya teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan kita lanjut lagi nih sama obrolan kita tadi. Gimana sih cara membuka lahan tanpa adanya bakar-bakaran gitu ya, yang tentunya bisa merusak kota kita, merusak kesehatan juga. Apalagi nih asapnya yang semakin tebal seperti saat ini teman Pro 2. Kamu bisa membuka lahan dengan membersihkan lahan secara mekanis.

bisa mengikuti program pembukaan lahan tanpa bakar ataupun PLTB yang tentunya didampingi penyuluh pertanian atau kehutanan nih. Karena di sini juga butuh peran dari masyarakat yaitu Mampro 2 ya. Jadi kita sebagai masyarakat umum juga bisa berperan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga tidak membuang puntung rokok nih buat para perokok sembarangan di area kering. Dan segera melaporkan kalau misalnya melihat titik api atau bahkan asap, ditambah lagi bisa mengajak keluarga dan tetangga menjaga lingkungan dari bahaya kebakaran. Karena di musim kemarau seperti saat ini teman Pro 2 ini bahaya banget ya, dan satu titik api yang kecil aja bisa menyebar kemana-mana kan lewat angin, ditiup angin, atau bahkan teman Pro 2 bisa menyambar ke perumahan dan juga lahan-lahan pertanian nih. Nah teman Pro 2, satu api kecil bisa menjadi bencana besar. Jadi jangan membakar lahan, lindungilah hutan, jaga kesehatan, dan selamatkan masa depan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

menjelang siang ya teman Prodo. Untuk hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026 ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya untuk hari ini. Dan masihnya juga mudah-mudahan hari ini yang tetap bekerja teman Prodo tetap semangat ya, punya energi yang lebih untuk bisa melawan kabut asap untuk hari ini ya. Karena kayaknya kabut asap ini kembali terasa cukup tebal di sejumlah wilayah di Kota Jambi kayaknya ya. Jadi buat kamu yang harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan gunakan masker kalau kondisi udara terasa kurang nyaman ya. Dan meskipun di luar lagi kurang bersahabat nih udaranya teman Pro 2, jadi jangan sampai mood kamu jadi ikut turun ya. Tetap stay safe, tetap semangat, dan biarkan musik yang menemani kamu hari ini ya. Untuk di Pro 2 Hitlist yang mau request lagu, nih tungguin sebelum jam 12 ya. Jadi kamu bisa request lagu kesayangan kamu di line WhatsApp 08 11 743 9090. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ikutan request, boleh banget ya di 08 11 743 9090. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: no centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, itu sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: daun sama plastik. Tinggal disulut, beres deh pekarangan.
1: Astagfirullah Pak Budi, sore-sore kok malah bikin pengasapan massal sih di jalanan?
0: Bu Rina, ini loh Bu, beres-beres pekarangan. Kalau dibakar kan praktis, langsung bersih.
1: Pekarangannya ya bersih, paru-paru warga jadi kotor Pak. Ini angin lagi kencang loh, asapnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar, nanti sesak napas loh Pak.
0: Waduh, iya juga ya Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi pakai waktu.
1: Makanya Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi gak menentu.
0: Iya Bu. Aduh, maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita mulai dari pekarangan rumahmu.

0: share ke grup WA geng arisan nih, biar pada tahu kalau itu barang KW.
1: Bentar dulu Jeng, jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
0: Halah Jeng Tejo,
1: biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu, malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya, mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincar data pribadi.
1: Oh gitu, bener banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini, biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa

0: bisa melakukan tugas-tugas seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Ada beberapa jenis AI, seperti Narrow AI, dirancang untuk melakukan tugas spesifik seperti pengenalan wajah atau terjemahan bahasa. General AI, hipotesis, belum ada yang bisa melakukan tugas apa saja seperti manusia. AI sudah ada di sekitar kita dari asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, hingga sistem rekomendasi di Netflix dan Amazon. AI juga digunakan di bidang kesehatan, keuangan, dan transportasi. AI bisa belajar dari data, jadi makin banyak data yang diberikan, makin cerdas AI-nya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online.

lagi di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang lagi ngerasa burnout atau capek ngejar ekspektasi orang lain, ini relate banget sih, apalagi kalau kita ngerasa rencana hidup gak jalan sesuai dengan timeline. Hari ini aku bakal rekomendasiin satu lagu yang vibes-nya healing banget, teman Pro 2, dari Society The Harmony bareng Natasha Elvira. Lagu ini tuh kayak pengingat gak apa-apa kok kalau kita harus restart. Liriknya jujur banget tentang freezer jadi orang sukses di kota besar. Tapi alih-alih makin stres, lagu ini justru ngajak kita buat berdamai sama rasa kosong itu sendiri dan berani buat mulai lagi dari nol dengan langkah yang lebih ringan. Aransemennya yang simple tapi ear-catching. Pas banget buat nemenin me-time atau pas lagi commute di tengah macet kota. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa ketinggalan, coba dengerin lagu ini. Just hit play dan nikmati prosesnya.

0: ikut nongkrong yuk. Anak-anak geng motor juga pada kumpul.
1: Serius? Ngapain? Konvoi lagi? Kemarin aja sampai bikin warga takut.
0: Ya, katanya biar kelihatan keren.
1: Keren? Menurutku malah bikin orang tua khawatir. Kalau sampai ada yang terluka atau berurusan sama polisi, masa depan bisa hancur.
0: Iya juga sih, tapi aku bingung mau ikut kegiatan apa.
1: Di sekolah kan banyak pilihan. Ada futsal, basket, musik, paskibra, sampai ke konten kreatif. Daripada bikin resah, mending bikin prestasi. Kalau hobi motor, gabung aja komunitas otomotif yang tertib dan peduli keselamatan. Lebih bermanfaat.
0: Kamu benar. Mulai sekarang, aku pilih kegiatan yang bikin bangga orang tua. Bukan bikin mereka cemas.
2: Stop geng motor. Isi masa muda dengan karya, prestasi, dan kegiatan positif. Karena masa depanmu jauh lebih berharga.

0: sebaiknya kamu tahu. Olahraga memang jadi salah satu rutinitas wajib, khususnya untuk yang ingin punya tubuh sehat dan bugar. Padahal, badan yang fresh selama berolahraga itu penting banget supaya hasil latihan lebih maksimal dan risiko cedera bisa diminimalkan. Nah, biar sesi olahraga makin maksimal dan badan tetap segar dari awal sampai akhir. 1. Jangan skip makan sebelum workout. Banyak yang beranggapan kalau olahraga dalam kondisi perut kosong bisa bikin pembakaran lemak lebih maksimal. Padahal, anggapan ini tidak sepenuhnya benar dan justru bisa berdampak buruk buat tubuh. 2. Pastikan tubuh tetap terhidrasi. Air putih memegang peranan besar dalam menjaga performa tubuh saat berolahraga. 3. Gunakan outfit yang nyaman saat workout. Pemilihan outfit saat berolahraga ternyata punya pengaruh besar terhadap kenyamanan dan performa latihan. 4. Lakukan pemanasan sebelum mulai workout. Pemanasan seringkali dianggap sepele dan banyak dilewatkan karena keterbatasan waktu. Tanpa pemanasan, tubuh belum siap menerima beban latihan yang akan dijalani. Atur intensitas latihan sesuai kemampuan. Semangat berolahraga memang bagus, tapi memaksakan intensitas latihan yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan kemampuan tubuh justru bisa berdampak buruk. 6. Jangan lupa cooling down. Setelah sesi olahraga selesai, banyak orang yang langsung berhenti bergerak dan melewatkan tahap cooling down. 7. Konsumsi protein setelah workout. Setelah tubuh bekerja keras selama sesi olahraga, kebutuhan nutrisi pasca latihan juga perlu diperhatikan dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan semangat olahraganya ya.
1: Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu jatuh cinta tapi bukan karena hal yang ribet, tapi justru karena satu hal kecil yang sederhana. Sesuatu yang mungkin orang lain tuh anggap biasa, tapi buat kamu itu rasanya beda banget. Dan untuk siang hari ini kita bakal ditemenin lagu dari penyanyi yang selalu berhasil bikin hal sederhana terasa istimewa, Raim Laude. Lagu ini dirilis tahun 2023 dan sejak itu sering banget nemenin banyak cerita cinta yang judulnya Lesung Pipi. Jadi lewat Lesung Pipi, Raim Laude tuh ngajak kita buat ngeliat cinta dari sudut yang lebih tenang, tentang rasa kagum yang tumbuh pelan-pelan, tentang menerima seseorang apa adanya, dan tentang keinginan untuk menetap bukan karena sempurna, tapi karena terasa cukup. Buat kamu yang lagi menikmati jatuh cinta tanpa banyak drama, atau yang lagi belajar menghargai hal-hal kecil dalam sebuah rasa, lagu ini pas banget buat kamu, Raim Laude, Lesung Pipi.

0: ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Aja sulit, kok kan sulit.
0: Lomba Sihir resmi merilis ulang lagu Legend Melompat Lebih Tinggi milik Sheila Seven dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Jadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio, sejarah kemaritiman,
2: butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: perasaan baru kemarin Senin. Eh, udah mau akhir pekan lagi. Kok kayaknya hari-hari lewat gitu aja ya?
1: Bener banget, Bu Ratna. Rutinitas kita kan itu-itu aja. Bangun tidur, langsung pegang HP lihat grup WhatsApp, masak, beresin rumah. Eh, tahu-tahu udah malam lagi. Kayak robot kita ini.
0: Iya, Jeng. Kadang saya suka kepikiran kalau lihat postingan orang di medsos. Kok mereka bisa ya hidupnya kelihatan seru banget, jalan-jalan terus, rapi terus. Jadi ngerasa hidup saya kok hampa banget.
1: Aduh, Bu, jangan dibanding-bandingkan. Justru itu yang bikin kita lupa sama diri sendiri. Padahal hidup yang berarti itu nggak harus kelihatan hebat di mata orang lain loh.
0: Maksudnya gimana, Jeng?
1: Ya, mulai dari hal sederhana aja. Kayak tadi pagi, saya sengaja luangkan waktu 10 menit buat duduk tenang sambil ngeteh sendirian sebelum anak-anak bangun. Rasanya pikiran jadi lebih positif.
0: Oh, jadi nggak harus nunggu momen besar ya buat ngerasa hidup ini bermakna.
1: Nggak perlu sempurna, Bu. Yang penting kita terus gerak ke arah yang lebih baik. Langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar buat ketenangan kita nanti. Karena hidup kita ini berharga.
2: Hidup yang berarti bukan tentang seberapa hebat kita di mata dunia, tapi seberapa sadar kita menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil. Berhenti membandingkan, mulailah bergerak untuk versi terbaik dirimu. Karena hidupmu terlalu berharga untuk sekedar dilewati. Yuk, buat hidup lebih bermakna mulai hari ini.

0: Kak Agu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
1: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
0: Oh gitu. Tapi kenapa kamu mau angkat ke sini ya? Bukannya beda jauh sama rumah kamu?
1: Wah iya, hampir salah jurusan.

baik kamu. Masih bersama dia di Santu Siang hari ini Teman Pro 2. Thanks God untuk hari ini, tetap semangat tapi juga tetap sadar diri ya Teman Pro 2. Karena hidup ini ngejar cita-cita, bukan ngejar dia yang gak cinta.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Jeng5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat setrum ikan.
0: Pakai setrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

tarik, deket, kadang diulur malah jauh. Single terbaru dari Mario G. Clau, ini cocok untuk kalian yang bingung kemana-mana. Maksudnya, kira-kira nih arahnya kemana gitu. Status hubungan dan komunikasinya tuh manis di awal, namun semakin lama semakin membingungkan. Yuk kita dengerin Mario G. Clau dengan

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 가톨릭의 오늘 밤에
1: sayang, maukah kau menikah denganku?
2: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
1: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
2: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat,

salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesan nasi goreng aja kalau gitu.

0: 叫什么名字？
1: 如何不来接

0: 的母语学汉语，每日汉语。
1: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu anda, bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-8, berbicara tentang orang lain. Halo, selamat berjumpa dalam acara Bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
2: Dan saya, Jeps. Dajahau.
1: Dalam pelajaran yang lalu, kita telah belajar bagaimana bertelepon dalam bahasa Tionghoa.
2: Yuk, kita mulai saja sekarang. Kalau saya akan menelepon ke rumah manajer Yu, apa yang terlebih dulu harus saya katakan?
1: Bila Anda ingin bertanya, apakah manajer Liu ada di rumah, Anda boleh mengatakan, Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
2: Wei, Liu Jingli, zai jia ma?
1: Betul.
2: Tapi sayangnya dia tidak ada di rumah sekarang. Lalu saya ingin bertanya lagi, kapan dia pulang?
1: Anda boleh mengatakan, Ta shenme shihou hui lai?
2: Ta shenme shihou hui lai?
1: Kapan dia akan kembali? Ta shenme shihou hui lai?
2: Ta shenme shihou hui lai? Lalu bagaimana kalau saya ingin memintanya menelepon saya kembali?
1: Anda boleh mengatakan, Qing ta gei wo hui ge dianhua.
2: Qing ta gei wo hui ge dianhua.
1: Tolong supaya dia menelepon kembali kepada saya. Qing ta gei wo hui ge dianhua.
2: Qing ta gei wo hui ge dianhua.
1: Benar. Sekarang mari kita dengarkan dialog dalam pelajaran yang lalu.
0: 喂，刘经理在家吗？
3: 他不在家。
0: 他什么时候回来？
3: 我也不知道。
0: 请他给我回个电话。
3: 好的。
0: 我的电话是87654321。
3: 好的，我一定转告他。
1: OK, demikian kita telah mengulang pelajaran yang lalu. Dan apa saja yang akan kita pelajari hari ini?
2: Saya rasa akan sangat berguna belajar untuk saling mengenal.Saya telah berkenalan dengan banyak teman di Tiongkok.
1: Oke, mari kita mengikuti tugas untuk pelajaran hari ini. Ni Mei Mei, shi zuo shenme de?
2: Apa pekerjaan adik perempuanmu?
1: Ni jue de ta zenme yang?
2: Menurut Anda, bagaimana dia?
1: Ta hen piao liang.
2: Dia sangat cantik.
1: Ta tebie cungming.
2: Dia sangat pintar.
1: Bila Anda berbicara tentang orang lain, barangkali Anda ingin tahu apa pekerjaannya. Apakah Anda merasa dia cakap dan pintar?
2: Betul, ini sudah lumrah. Sekarang saya ingin bertanya, apa pekerjaan adik perempuanmu?
1: Untuk itu, Anda boleh bertanya, Ni Mei Mei shi zuo shenme de?
2: Ni Mei Mei shi zuo shenme de?
1: Ni artinya kamu.
2: Ni...
1: 妹妹 artinya adik perempuan.
2: 妹妹
1: 是 artinya adalah.
2: 是
1: 做 artinya bekerja atau mengerjakan.
2: 做
1: 什么 berarti apa?
2: 什么
1: 的 di sini adalah partikel.
2: 的
1: 你妹妹是做什么的?
2: 你妹妹是做什么的?
1: Sekarang kita ikuti dialog pertama.
0: 你妹妹是做什么的？
3: 她是老师。你是做什么的？
0: 我是记者。
2: Setelah tahu pekerjaannya, saya ingin tahu lebih banyak tentang dia. Lalu bagaimana saya mengatakan dalam bahasa Tionghoa, menurut Anda, dia bagaimana?
1: Anda boleh mengatakan, 你觉得他怎么样？
2: 你觉得他怎么样？
1: 觉得 adalah ekspresi informal.Untuk menyatakan merasa atau menurut hemat.
2: 觉得
1: 他 berarti dia.
2: 他
1: 怎么样 berarti bagaimana.
2: 怎么样
1: 怎么样 di sini digunakan untuk menanyakan pendapat tentang sesuatu.
2: 怎么样
1: menurut anda bagaimana dia. 你觉得他怎么样
2: 你觉得他怎么样
1: Sekarang mari kita dengarkan percakapan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dialog kedua.
0: Ni jue de ta zenme yang?
3: 她很漂亮，她特别聪明。
2: 喂，你觉得她怎么样？
1: 她很漂亮。
2: 她很漂亮。
1: 她 artinya dia。
2: 她
1: 很 artinya sangat。
2: 很
1: 漂亮 artinya cantik。
2: 漂亮。
1: Ya sangat cantik。她很漂亮。
2: 她很漂亮。
1: Mari kita dengarkan percakapan ini sekali lagi。Dialog kedua。
0: 你觉得她怎么样？
3: 她很漂亮。她特别聪明。
2: Okay。Dia sangat cantik。她很漂亮。
1: Masih ada satu lagi kalimat yang menurut saya。
2: Kalimat apa itu?
1: Dia sangat pandai。她特别聪明。
2: 她特别聪明。
1: 她 artinya dia。
2: 她
1: 特别 artinya sangat atau luar biasa。
2: 特别。
1: 聪明 artinya pandai。
2: 聪明。
1: Dia sangat pandai。Ada baiknya kita mendengarkan lagi dialog kedua。Dialog kedua。
0: 你觉得她怎么样？
3: 她很漂亮。她特别聪明。
2: Terima kasih Anda telah memberitahu saya bagaimana memuji seseorang dalam bahasa Tionghoa. Tapi saya lupa bagaimana kita harus mengajukan pertanyaan atau minta pendapat orang lain.
1: 你觉得他怎么样? Menurut Anda, bagaimana dia? 你觉得他怎么样?
2: 你觉得他怎么样? Lalu bagaimana kita mengatakan dia sangat cantik dalam bahasa Tionghoa, Wang Lei?
1: Kamu boleh bilang, 她很漂亮。
2: 她很漂亮。
1: 她 artinya dia。
2: 她
1: 很 artinya sangat。
2: 很
1: 漂亮 cantik。
2: 漂亮。
1: Dia sangat cantik。她很漂亮。
2: 她很漂亮。
1: Lalu bagaimana kita mengatakan dia sangat pandai dalam bahasa Tionghoa?
2: Kalau tidak salah, 他特别聪明。
1: Bagus. Kita hampir lupa kalimat pertama dalam pelajaran hari ini. 你妹妹是做什么的？
2: 你妹妹是做什么的？
1: Lalu bagaimana pertanyaan? Apa pekerjaanmu?
2: 你是做什么的？
1: Mari kita dengarkan lagi percakapan dalam pelajaran hari ini selengkapnya.
0: 你妹妹是做什么的？
3: 她是老师。你是做什么的？
0: 我是记者。你觉得她怎么样？
3: 她很漂亮。她特别聪明。
2: Baik, sampai di sini kita mengulang pelajaran hari ini. Berikut adalah Puspa Ragam Budaya Tiongkok.
1: Maskot Olimpiade Beijing 2008 adalah 5 boneka lucu.Yang disebut Fuwa, warna dan ilham tentang Fuwa berasal dari 5 lingkaran olimpiade serta citra binatang yang sangat disukai di Tiongkok. Bentuk 5 boneka itu berupa ikan, benda besar, antelop, tibet, dan burung layang-layang serta bara olimpiade. Nama boneka-boneka itu Bei Bei, Jing Jing, Huan Huan, Ying Ying, dan Ni Ni.Kalau digabung berarti selamat datang ke Beijing. Sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Seperti biasa, ada sebuah kuis untuk Anda. Bagaimana Anda mengatakan apa pekerjaannya dalam bahasa Tionghoa?
2: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami indo@cri.com.cn. Untuk informasi lebih jauh, silakan kunjungi situs web kami di http://indonesian.cri.cn. Saya James, sampai jumpa.
1: Zaijian.
0: Yong ni de mu yu xue han yu, mei ri han yu.
1: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-bahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Jatimu. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini dan masih di santai siang barengan sama dia teman Pro 2 ya. 31 menit lepas dari farmasi 13 ya teman Pro 2. Yang jelas aku lihat cuacanya makin kesini tuh makin asapnya tuh masih makin kelihatan ya. Padahal kalau nggak salah 2 hari yang lewat itu udah lumayan banget. Dan aku ingat waktu hari Kamis ya, itu aku dinas malam ya, itu benar-benar nggak kecium lagi aroma asapnya gitu. Tapi Rabu aku mau dinas malam, itu emang benar-benar nggak kecium lagi asapnya. Dan kemarin tuh udah lumayan better lah ya. Nah hari ini gak tau kenapa ya, ini angin dari mana kira-kira? Aduh, angin dari mana nih datang ya, bawa-bawa asap nih ya. Aduh, ayo deh kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Dan buat kamu yang memang harus tetap beraktivitas dengan kondisi cuaca yang gak baik ini, mudah-mudahan kamu juga sudah prepare ya. Jangan lupa menggunakan masker. Dan kalau bisa sebisa mungkin untuk menghindari tempat-tempat yang indoor lah gitu ya. Jadi kalau bisa kita langsung masuk ke ruangan nih, biar bisa bernapas. Tuh bunyi apa itu? Bunyi apa itu guys? Iya, kalau tarik nafas sekarang kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang ada back sound yang tersendiri. Aduh ya. Oke deh kalau gitu kita bakal ngebahas tentang olahraga untuk siang hari ini teman Pro 2. Kali ini aku tadi nyari manusia ya. Yang namanya manusia tuh emang harus banget olahraga. Kalau misalnya

aktivitas yang hampir semua orang bisa lakukan, nggak membutuhkan alat khusus, dan bisa dimulai dari hal yang sederhana aja, yaitu jalan kaki. Nah, jadi sesederhana itu banget ya, tapi pertanyaannya, kenapa jalan kaki bisa dianggap sebagai salah satu aktivitas fisik yang paling mudah dilakukan? Dan sebenarnya seberapa penting sih kita bergerak setiap hari gitu kan ya? Oke, tenang aja teman Pro 2, nanti kita bakal bahas satu per satu ya. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini, teman Pro 2, 45 menit ya, di Farmasi 13 siang hari ini. Dan masih juga, tadi kita ngebahas mengenai olahraga atau gerak ya. Kita ini sebenarnya kurang gerak atau kurang niat ya, teman Pro 2? Masa gerak aja gak mau? Coba deh teman Pro 2, kita jujur-jujuran aja sama diri kita sendiri. Coba ya, dalam satu hari ini lebih banyak yang mana? Duduk atau bergerak? Nah, ayo, kalian lebih banyak duduk atau bergerak nih? Bangun tidur, duduk. Sarapan, duduk ya. Pergi kerja atau sekolah, duduk lagi. Kerja di depan komputer atau laptop, duduk lagi. Main handphone, duduk. Nonton, duduk ya. Nah, semuanya kita lakukan dengan duduk. Nah, bahkan kadang mau ngambil sesuatu yang jaraknya cuma beberapa meter aja, kita kayak, antar aja deh, gitu ya. Padahal tubuh kita tuh diciptakan untuk bergerak, teman Pro 2. Nah, masalahnya, kehidupan sekarang tuh justru membuat kita semakin nyaman untuk diam. Nah, kayak pesan makanan aja tuh tinggal klik kan. Jadi memang kita kok dimudahkan banget, teman Pro 2 ya. Belanja juga tinggal klik, transportasi tinggal pesan ya, komunikasi tinggal chat, hiburan tinggal scroll gitu. Semuanya menjadi mudah. Tapi ada satu hal yang jangan sampai hilang, yaitu adalah aktivitas fisik. Nah, karena tubuh yang terlalu lama tidak bergerak tentu bukan kondisi ideal ya. Dan olahraga sebenarnya bukan cuma soal punya badan bagus aja, teman Pro 2 ya. Dan ini juga bukan soal berat badan, bukan juga cuma buat orang yang suka olahraga, tapi olahraga itu bagian dari menjaga tubuh supaya tetap aktif dan bugar. Nah, buat kamu yang selama ini merasa kayaknya aku gak cocok deh olahraga, coba jangan mulai dari olahraga yang berat dulu. Mulai dari hari ini aku sudah bergerak gak ya gitu. Jadi jangan membiasakan diri untuk tetap mager aja gitu, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu belum jalan, coba jalan ke minimarket ya. Jalan keliling rumah ya. Kemudian jalan di lingkungan sekitar, naik tangga kalau memungkinkan ya. Atau kalau misalnya kalian butuh sesuatu yang mau ke warung dekat rumah, kalau bisa jalan. Nah, ya itu kalau kamu sekedar menyempatkan diri berdiri dan bergerak setelah terlalu lama duduk, itu juga bagus, teman Pro 2 ya. Karena yang penting adalah membangun kebiasaan. Oke? Okay? Membangun kebiasaan yang baik itu tadi. Nanti bakal kita lanjutin. Jangan kemana-mana, stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Bukan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan

aja bi teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi siang hari di Teman Pro 2 ya. Karena aku melihat kabut masih di luar sana tuh masih lumayan tebel ya untuk hari ini. Jadi memang buat Teman Pro 2 semuanya, please banget ya. Kita juga ada ini kan ya, Bintang Radio sebentar lagi nanti di bulan September nih Teman Pro 2. Jadi buat kalian semua, ini masih kalau nggak salah 2 hari lagi ya pendaftarannya ditutup. Jadi buat kamu yang mau ikutan boleh langsung lihat di Instagramnya RRI Jambi atau di Pro 2. Itu ada ya websitenya Bintang Radio, pokoknya gitu deh Teman Pro 2 ya. Kamu langsung aja daftar di sana. Dan buat Teman Pro 2 yang sudah daftar, aku ingetin, jaga banget performa suara kalian. Karena kita sekarang ini tantangannya tuh bukan gorengan ya kan, bukannya minuman yang manis-manis, tapi udara yang kita hirup ini itu bisa kasih efek yang luar biasa ya. Contohnya aku aja nih udah 1 mingguan ya Teman Pro 2 itu pilek ya dan parah banget. Jadi ngerasa kayak sekarang aja tuh kalau ngomong agak panjangan aku gak bisa ya. Nah, jadi buat Teman Pro 2 yang nantinya ikutan di Bintang Radio, aku berharap banget kalian menjaga kesehatan. Kalau memang tidak ada kegiatan, tetap di rumah aja. Jangan sampai batuk, jangan sampai pilek, apalagi pilek ya, itu bisa ngerubah suara kita jadi bindeng gitu kan ya. Aduh. Jadi kurangi aktivitas di luar rumah kalau tidak penting. Lebih baik tetap di dalam ruangan, terutama saat asap sedang pekat seperti ini. Terus juga kalau mau keluar ya udah gunakan masker ya, yang tepat untuk bisa menghalau partikel asap ya. Jadi pilih masker respirator seperti, ya gak usah disebutin ya, ntar merek lagi nih. Ya pokok gitu deh, yang bagus ya asapnya, maskernya gitu Teman Pro 2 ya. Terus juga untuk Teman Pro 2 yang ada kegiatan yang atau keinginan nih, niatan untuk olahraga di luar ruangan, stop dulu ya. Kalau bisa carilah tempat-tempat aktivitas yang ada di dalam ruangan ya. Dan jaga kualitas udara di dalam rumah juga, tutup pintu kalau bisa ya, karena ini kan bukan kali pertama ya. Ini udah kali berapa gitu ya untuk asap di Kota Jambi ya Teman Pro 2. Nah, jadi memang kalau rumah aku udah antisipasi banget, setiap yang namanya ventilasi itu sekarang udah enggak berguna ya Teman Pro 2. Jadi memang semua ventilasi itu udah aku tutup. Jadi alhamdulillah kita ada di rumah pun insyaallah asapnya enggak masuk ke dalam gitu. Ya untuk ventilasi yang ada di rumah tuh kalau bisa sementara waktu ditutup Teman Pro 2. Tutupnya jangan pakai semen. Pakai plastik aja gitu. Ya di steker-stekerin gitu Teman Pro 2 ya. Untuk sementara waktu. Nanti kalau misalnya cuacanya udah bagus lagi, udah kondusif lagi, boleh dibuka gitu ya. Dan masih juga tetap cukup minum ya secara teratur, biar tubuh kita tetap terhidrasi. Jangan menunggu sampai merasa haus banget gitu ya. Dan kenali tanda bahaya kalau muncul kayak sesak nafas, nyeri dada, sulit bernafas ya, atau kondisinya semakin memburuk. Nah, segera cari pertolongan Teman Pro 2 ya. Itu dia pesan-pesan buat Teman Pro 2 semuanya. Apalagi yang mau ikutan Bintang Radio nanti di tanggal berapa ya? Kita bakal mulai itu di minggu kedua di bulan September. Nah ya, kan sebentar lagi tuh. Jadi aku doain semoga semua para finalis ya yang mau ikut audisi nanti barengan sama Kania ya, pasti sama Kania Teman Pro 2. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

so.

0: Suasana video ini dikeluar pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi pemberi
0: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.

dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: kirim 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.

0: istirahat sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

lain justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 50% ya.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

www.radioreformnasional.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Gen 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: ada salah satu teacher di sekolah yang sama sama Mr. Riz.
1: Oh, satu ini. Satu geng ya.
2: Lebih
0: style kita ngomong dengan kata real atau pure bisa diganti ke authentic.
1: Authentic, oke. Okay.
0: Yeah. Tapi kata-katanya keren banget ya gitu, authentic. Authentic. Yeah. Authentic. Authentic.
1: Karena aku sering lihat authentic itu di pinggir jalan.
0: Apa tuh?
1: Jambi, yo.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

0: Langsung aja kita coba praktek kali ya. Okay, excuse me, could you help me? I'm looking for the city library.
1: Sure. Go straight to the traffic light, then turn left.
0: Is it far?
2: Not at all. It's only about a 5 minutes walk.
0: Is there a landmark near me?
1: Yes, it's next to the post office across the city park.
0: Okay, can I walk there?
2: Of course. It's close and easy to find.
0: Great, thank you so much.
1: You're welcome.
2: Have a great day.
0: Thanks, you too. Okay.
1: Wow, your English is good, actually.
0: Oh, really?
1: Yeah.
0: Serius?
1: Benar.
2: Serius ya?
1: Iya, serius banget.
0: Masih ini loh, aku masih menganggap ya, bahasa Indonesia aku masih belepot.
1: Emang kadang kalau kita nilai sendiri tuh gitu.
0: Iya, masih kurang. Iya. Banyak kurang memang, karena tapi aku mempelajari bahasa Inggris dari film. Gitu.
1: Oh, dari movie. Dari,
0: jadi maksud denger karena ada transit ini ya kan. Jadi oh gini, oh nyebutnya gini gitu. Nah, kira-kira nih tadi kita bahas apa sih tadi itu?
2: Percakapan kita. Kita bahas tentang English yang sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke. Okay.
2: Bertanya tentang direction. Meskipun udah enggak banyak ya. Karena kita udah ada Google Map gitu.
0: Iya, direction itu petunjuk arah ya.
1: Iya,
0: arah. Oke, arah. Oke. Itu biasanya kita gunakan memang pas kita lagi mau menuju ke suatu tempat dan kita apa ya? Apa sih ini?
2: Enggak tahu arah nih.
0: Kemana,
2: gitu ya.
0: Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi ada enggak sih maksudnya kayak pronouns yang dulu kalau kita pelajari di sekolah tuh ada apa sih bentuk 1, bentuk 2 ya?
1: Verb 1.
0: Iya. Ada enggak sih di sini? Ada enggak sih?
1: Di sini
2: good kali ya.
1: Yeah.
2: Pertama.
0: Good.
1: Good.
2: Can. Okay. Jadi good.
0: Iya. Yeah. Kedua kan.
2: Nah, tapi penggunaan could di sini tidak serta merta karena ini untuk masa lampau ya.
0: Oke, okay, enggak. Iya, biasanya kan ya. Ada dulu kan kita ya ada past tense, terus ada apa lagi?
2: Present tense
0: ya. Jadi could itu tidak hanya untuk yang udah lewat.
2: Betul.
0: Berarti oke.
2: Okay. Could di sini dipakai supaya bisa lebih sopan gitu. Sebagai orang baru kan.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Ini bukan daerah kita nih. Kita enggak tahu tempat kita. Jadi kita berusaha sopan sama di sana. Kita pakai ekspresi good.
0: Oke, berarti ketika kita berada di tempat yang itu bukan apa ya istilahnya wilayah kita kali ya. Oke, jadi ya we try untuk apa mencoba menggunakan berarti dalam bentuk past tense ya yang kedua.
1: Lebih sopan.
0: Oke. Okay. Nah, selanjutnya apa nih?
1: Terus selanjutnya ada mungkin dari look jadi looking kali ya, Miss ya.
0: Penambahan ing belakang ya. Jadi
1: benar.
0: Oh ya ada karena beberapa itu jadi ya bentuk satu bentuk dua itu cuma ditambah ing ya.
1: Oh itu kalau untuk ing itu sebenarnya like sesuatu yang sedang kita kerjakan dan belum selesai. Seperti misalnya di sini kan I am looking for the city library.
0: Jadi lagi mencari ya.
1: Sedang mencari.
0: Ya. Oke. Terus selanjutnya nih next.
2: Dan itu sebenarnya juga salah satu strategi supaya bisa lebih sopan ya instead of nanyain di mana library gitu terlalu spontan.
0: Kalau misalnya kita bilang ya where ya kali ya where the library
2: gitu
0: kan kayaknya ngegas banget ya.
2: Kita coba buat implicit gitu ya.
0: Okay.
2: I'm looking for the library. Nah, meskipun tidak bertanya atau tidak minta interlocutor untuk ngasih tahu di mana library, pasti lawan bicara kita udah tahu nih.
0: Okay. Lagi nyari sesuatu nih ya. Oke. Okay. Ya, aku penasaran yang bagian aku tadi itu is it far tuh maksudnya apa? Is it far? Oke, okay, cool.
2: Is it far? Checking ya. Checking questions kayak ini jauh enggak ya?
0: Oh, enggak, kok dekat. Kalau mungkin yang hari-hari apa ya kalau basicnya bukan is it far apa sih? Namanya itu ya. Lupa lagi.
2: Apa ya? Ini
0: kalau bahasa ngegas ya kalau
2: jauh enggak?
0: Kalau di bahasa Indonesia ya. Oh ya. Oke. Okay. It's only about 5 minutes. Ya, hanya 5 menit dengan berjalan kaki.
1: Benar.
0: Iya. Oke. Okay. Is there a landmark nearby?
2: Nah, tadi pengucapan Kak Hafiz sudah benar banget nih nearby ya, Miss ya.
0: Oh, ya benar ya? Oh, berarti ada bakat ya.
2: Iya, terus juga biasanya kalau kita dimintain tanya atau ditanyain direction itu akan memudahkan penanya kalau kita kasih benar sih sebenarnya.
0: Iya, oke.
1: Kita lagi bingung di mana sih RRI?
0: Iya. Benar, iya.
1: Iya.
2: Landmark itu bisa jadi landmark.
0: Landmark ya. Iya. Ini di mana sih, di dekat ini gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Kayak gini. Oke, terus selanjutnya nih, ada lagi enggak nih?
2: Preposition kali ya, Miss ya, dan next.
1: Benar. Tadi kan aku ada bilang kan, yes, it's next to the post office. Kalau next to itu kan artinya di sebelah.
0: Yeah.
1: Atau di samping, apa namanya, post office itu, ya kantor pos. Kalau misalnya across from the city park atau across tuh di seberang.
0: Di seberang. Kalau orang kan mungkin ada guru-guru, misalnya, yang duduk sebelah kamu, who sits behind, bisa sih.
1: Bisa
0: kan. Yeah. Jadi kalau untuk benda, bukan beside berarti penggunaannya.
1: Mm-hmm. Yeah. Sebenarnya bisa juga,
0: bisa juga
1: yeah. Kalau bisa, tapi normally next to.
0: Oke, okay. Normally kecuali bisa itu berarti lebih ke untuk orang kali ya.
1: Tapi next to bisa juga orang.
0: Bisa juga.
1: Misalnya Miss Tita, next to Miss Rivers right now.
0: Oke, giliran tuh gilir gitu ya, giliran. Oke. Okay.
2: Yeah, betul, bergiliran.
0: Bergiliran, oke. Okay. Close to is, oke. Okay. Selanjutnya nih. Yeah.

0: going to I I'm gonna okay.
1: Jadi I'm gonna.
2: Iya, tadi Miss Tris kan bilangnya I'm gonna. Kalau okay. Miss Dita tadi bilangnya I will. Itu artinya okay. Sama, akan. Dua-duanya artinya akan karena akan terjadi di masa depan atau future.
0: Oke.
2: Okay. Cuma bedanya penggunaan dari going to sama penggunaan will tadi. Dua-duanya benar cuman beda aja.
0: Cuman beda ini ya. Oke, okay. Kita udah belajar ini tadi tentang percakapan sehari-hari, minta petunjuk arah. Jadi banyak tuh yang bisa nih ada tadi tentang patokan ya bilangnya.
2: Iya.
0: Landmark ya, kalau dekat itu jangan. Kalau dekat bahasa Inggrisnya apa sih kalau perkata?
2: Perkata?
0: Iya, kata itu dekat tuh.
2: Dekat near bisa.
0: Iya. Jadi ya, jangan near ya bilangnya. Iya. Tapi kalau dalam percakapan gunanya adalah close ya.
2: Close ya.
0: Oke, satu. Ini aku kalau benar aku kalau bilang dekat itu bahasa
2: iya, memang umumnya
0: benar ya. Jadi close yang benar ya.
2: Okay. Dua-duanya benar, cuman memang okay. Kalau close itu lebih apa namanya kayak lebih asik aja.
0: Lebih asik ya, lebih nggak kaku lah ya. Oke, okay. Kita mau ngobrol nanti kita bakal balik lagi ya, masih ada satu segmen.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung,

0: supposed to do. Supposed itu kan seharusnya gitu kan. That's what friends are supposed to do. Itu yang harusnya dilakukan oleh seorang teman. Gitu. Supposed juga bisa bisa dipakai ketika misalnya apa ya yang menggunakan kata-kata seharusnya. Seharusnya kamu tuh di sini. You're supposed to be here.
1: Gitu. Okay. Supposed to be here. Okay. Next lagi ada.
0: Terus mungkin yang penggalan yang aku suka kali ya. You always have my shoulder when you cry.
1: Okay, you. Kamu apa?
0: Kamu. Iya, sweet banget artinya. You always have my shoulder. Kamu akan selalu. Sebenarnya kalau secara harfiah gitu ya, kamu selalu punya pundakku untuk menangis. Okay. Maksudnya adalah ketika kamu sedih atau
1: ya,
0: ketika
1: apapun
0: kamu
1: itu aku. Ya, selalu ada
0: benar,
1: gitu ya.
0: Kalau misalnya lagi sedih, lagi nangis, aku tuh ada buat kamu. Gitu.
1: Sweet banget ya. Ada gak?
0: Apa tuh?
1: Udah di dekat sana, ada
0: kita pundak masing-masing dulu ya. Bersandarnya ke
1: untuk pundak sendiri.
0: Ke, iya, ya. Ke bahu jalan.
1: Bahu jalan kan, ke tembok dulu aja kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Ada lagi nih, dari Miss Riris.
2: Masih
0: Inggrisnya ya. Iya.
1: Jadi pernah pernah ketemu tuh ketika ngobrol sama kita, oke ya, tapi pas dia ngomong ke anak ya tuh, oh, ternyata udah se, maksudnya sedalam itu ya sekarang orang-orang dengan bahasa Inggris.
0: Terus juga mungkin bagi yang kuliah-kuliah sekarang kan paper atau paper, jurnal kan ya, lebih banyak referensinya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris lebih ya, kaya juga
1: ya,
0: gitu.
1: lebih malah lebih banyak ya kayaknya.
0: Iya lebih kan? Banyak lebih karena banyak. Kan lebih apa ya, karena internasional itu kan, karena ya, bahasa Inggris juga international language, jadi kalau misalnya dalam formal written gitu memang dalam bahasa Inggris, ketika kita udah ngerti basicnya seenggaknya mau di jurusan apapun bisa relate tuh untuk bahasa Inggris gitu.
1: Pamit sih. besok ya, dan siapa tahu nanti segmen-segmen berikutnya bisa hadir lagi ya, Kak Dita, Kak Riris bisa ngasih ilmu baru lagi nih.

Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Ya, tahu produknya ini fenomena impulse buying atau pembelian impulsif ya sering terjadi karena nih berbagai faktor mulai dari diskon besar, tren terbaru, promo dengan waktu terbatas, sampai dorongan emosional sesaat ya. Nah, supaya kondisi finansial kamu nih tetap sehat apalagi di keadaan indeks ekonomi ya, kebiasaan membeli barang secara spontan tanpa pertimbangan yang matang, itu tuh bisa membuat pengeluaran kamu tuh makin sulit untuk dikontrol teman-teman berdua. Jadi nih ada beberapa tips and trick kita mau review supaya kamu bisa menghindari impuls buying nih, supaya dompet kamu nih tetap aman nih. Nah, yang pertama nih teman berdua adalah kamu harus berpikir ulang sebelum membeli barang yang diinginkan di teman berdua. Jadi coba deh kamu pikir-pikir dulu nih, kira-kira ini beneran aku butuhin atau enggak gitu ya. Maksudnya ini termasuk kebutuhan atau kondisi keinginan sesaat aja gitu. Apakah harganya masih sesuai dengan kondisi keuangan tanpa mengorbankan kebutuhan yang lebih penting, atau apakah barang tersebut benar-benar memiliki manfaat yang bisa kamu rasain dalam jangka panjang gitu ya. Dan lebih, nah jadi kalau kamu lebih berhati-hati nih dalam mengambil keputusan ya teman berdua, kamu bisa menghindari nih pengeluaran yang enggak perlu dan juga bisa mengalokasikan ya uang kamu nih untuk hal-hal yang lebih bernilai teman.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu muncul.

Nah, sama produk family, salah satu cara yang efektif ya untuk menghindari pembelian impulsif itu adalah dengan selalu membuat daftar belanja sebelum pergi ke toko ataupun buka platform belanja online ya. Nah, jadi daftar belanja itu bisa ngebantu untuk kita tuh menentuin barang apa aja nih yang memang diperluin ya, sehingga memang proses belanja tuh jadi lebih terarah, teman produk. Nah, dengan adanya perencanaan nih, kamu gak gampang tergoda ya untuk membeli barang di luar kebutuhan nih hanya karena promo, diskon, ataupun tampilan produk yang menarik ya. Nah, selain ngebantu mengontrol pengeluaran ya, daftar belanja itu juga bisa membuat kamu ini lebih mudah mengingat prioritas dan memastikan setiap barang yang dibeli itu punya tujuan yang jelas ya. Dan supaya lebih praktis juga nih, kamu bisa manfaatin aplikasi daftar belanja untuk mengatur kebutuhan sehari-hari, memperbarui daftar dengan gampang juga, dan membagikannya kepada pasangan kamu, keluarga, ataupun teman kalau diperlukan.

Nah, sama Prado FM, nih selanjutnya adalah dengan kamu menerapkan aturan tunggu 24 jam sebelum membeli ya. Dan ini adalah salah satu cara untuk bisa menghindari pembelian impulsif ya, sama Prado. Jadi, pada saat kamu tergoda atau membeli sesuatu secara spontan, coba deh kamu kasih waktu sejenak ya, sebelum benar-benar kamu ngelakuin transaksi. Dan cara ini ngebantu kamu untuk ngebedain apakah barang itu memang benar-benar kamu butuhin atau cuma keinginan sesaat nih. Dan selama masa tunggu tersebut, sama produk, kamu bisa mencari informasi tentang produk, membaca ulasan dari pembeli lain, membandingkan harga, dan memastikan barang itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan kamu tuh. Dan dengan begitu ya, kamu bisa membuat keputusan belanja yang lebih bijak dan tidak membeli hanya karena tergoda sesaat.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Bukan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id, rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Gen 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan

0: sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

TV, Radio Budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist.

Musik Live Chat. Ya, malam hari ini masih dimandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman bro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman bro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, sekedar say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube NRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kapan di malam hari ini. Dan gue udah sendirian malam hari ini karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo. Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu. Okay, kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Mode hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax gitu kan. Kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya nggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar, iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
1: Betul.
0: Oh iya, lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus ke kota baru juga. 4 hari sih sayangnya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya? Oh, kedua. Karena kali. Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Iya, gue introvert, serius.
1: Tapi bisa kelihatan ya.
0: Mode kerjanya. Iya kan?
1: Ya.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya, kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak
0: yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Gimana nih ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya,
1: kan?
0: Apa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa
0: iya.
1: Ya kita belajar merendah lah gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo untuk pesawat lo. Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu ngomong.
1: Betul.
0: Apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Alurnya kayak gimana.
0: Oke, okay, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Ya apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya yeah. Kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Yeah,
1: kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Benar.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil terus gue buka atap. Bukan. Iya itu. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil okay. Gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gue suka lagu meditasi gitu. Musik okay. Sih ya.
0: Iya. Yeah. Oh
1: kayak
0: musik meditasi.
1: Tung-tung.
0: Oh really?
1: Lagu-lagu spa.
0: Iya. Yeah.
1: Atau orkestra. Gue suka.
0: Oh.
1: gue kayak gini.
0: Aduh. Gak, mulai gak, tuh. Pikiran yang gagal mulai muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih kayak itu ya, buat recharge-nya ya.
1: Ya, wow, bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Nah, bener-bener.
1: Ya, abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Oh. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan.
0: Iya, bener. Bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Gila.
0: Biar keren aja gitu loh. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa,
0: biar keren aja gitu kan.
1: Keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya.
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali tiga kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh. Situ mau risan abis itu. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay.
1: Dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gua cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Terus dia tuh kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Emang kan nyemplung semua ya.
0: Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplungnya.
1: Iya ya.
0: Nyemplung nggak ya?
1: Boleh nggak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya. Padahal newbie juga sih, gue nyoba.
0: Oke,
1: terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya?
1: Mbak, bukan. Mbak, boleh minta kertas nggak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Nggak ada kertas nggak? Gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya, iyalah ya. Dia nggak punya
0: iya
1: kertas
0: sih,
1: apa lagi.
0: Bener. Masa punya kertas A4? Dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen nggak? Pinjam pulpen dia gitu okay. kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku
0: lihat
1: warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru, benar, manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti apa ya, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya.
0: Menjadi sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya ya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan gitu ya. Benar.
0: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali ya. Ya istilah biar teman-teman yang nonton tuh ngelihat prosesnya. Oh, jadi biar gak dikira lagu ya. Iya dong.
1: Bener, kan gak salah.
0: Kan ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Oh, wow. Berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka bikinnya ya.
0: Ya takutnya.
1: Iya sih,
0: ya kan?
1: Bener sih.
0: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Ya terbuka tuh lebih enak.
1: Betul. Prosesi tari lagu ini cukup cepat berarti ya?
0: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu?
0: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu, tuh gimana caranya gitu kan.
0: Dan di TikTok sekarang puji itu udah 10 juta 200.
1: Gokil.
0: Prosesnya ya?
1: Iya.
0: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh, oke.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Aku senang sih. Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
0: menerimanya.
1: Ya.
0: Dan sebenarnya pesan aku sih nggak muluk-muluk ya, nggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku, ya udah that's all gitu, udah cukup lah.
1: Benar.
0: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuda. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin nanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik.

0: Dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Nanti udah otak jadinya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa. Makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih ngobrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar-benar berarti... yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Oke sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Yeah, sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Lagi port itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya, gua jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya
0: gua... Wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan enggak tahu kan gua enggak nge-shoot kan enggak setiap semuanya gua kontenin,
0: iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke. Okay,
1: mana makanannya? Enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu. Kan. Mana tiba aku tau enggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian. Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, betul.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga. Benar-benar. Okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya udah 10 juta tadi.
1: 10.200. Ada embel-embel ya. Enggak mau rugi gua harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat ya udah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu.
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh, ini bener nih mau dirilis. Enggak kepikiran padahal.
0: Iya kan? Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Ya kan? Amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Sure, akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Lucu sih sebenarnya.
0: Awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke. Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru. Biar kelihatan happy.
1: Iya, nanti habis siaran langsung kayak
0: Hashtag #lovefriend. Oke, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gua.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gua sedih ya?
0: Oke.
1: Okay. Karena gua kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Harpiknas. Sebut banget.
0: Waduh, spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Oke, Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Mm. Kayak gue ngeliat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Mm. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Mm. Jadi gue ngeliat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay. Mm.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya se-happy itu loh Yesiel? Mm-hmm. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu enggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu. Oh, nangis gue. Really? Itu wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah enggak ada di situ kayak mat. Okay. Kok serem sih. Tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar ya. Gitu ya. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh, ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik. Suara-suara yang aduh enak banget lah.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh, jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
1: bener.
0: Di kafe gitu.
1: Ternyata itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu, kayak,
0: oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh, jujur. Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Udah lah loncat lah ke bubble lain.
0: Ah itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa, lu menemukan sparks lu lagi berarti ya.
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya, cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. Yes. Yang mungkin bikin lo semangat lagi, betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu kan.
1: Betul.
0: Oh, wow. I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok bikin juga sih BTW sih.
1: Nah kan,
0: benar.
1: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara air ya, ambience gitu lah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu
1: iya,
0: bukan ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules. Oke, gitu berarti ya. Yaudah, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

live chat dan gue Edi Tama masih di temenin sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibes-nya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti dibilang kan ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga

0: sangat apa ya, sangat healing able banget ya.
1: Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
0: jadi bener buka mata ya kantor nih.
1: Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan wahai Isa muda?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti ya, ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Hmm. Gitu kan. Betul. Tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Iyalah,
1: rasain. Iya, gitu. Karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Kayak aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan. Serem
0: bener,
1: ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kan?
1: Enggak. Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Bener.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya
1: kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari mimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak, kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan, pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke, okay. Berarti kayak baru nemuin tadi dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, okay. Visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Ya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kok.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita.
1: Jujur.
0: Sombong dikit gak apa-apa.
1: Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, seminggu aja lah. Gak lama. Ya, karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya.
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang oh, desa itu aku bikin lagi. Yesina Sesau namanya. YCL, Sinestesia, The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya. Yesina Sesau gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Makan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Bener. Itu jadi kayak
1: malu deh. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Karena emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia. Bener. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya.
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
0: Ya?
1: Iya. Akal aku kawal
0: kan tadi. Mana nih orang-orang yang mau kawal nih? Mana nih?
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga. Cuman aku kayak, apa iya aku bisa gitu.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa.
0: Iya, bener. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: konsepnya? Betul, konsernya? Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke.
1: Okay. Terus karaoke di jalan enggak penting.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak penting aku. Overhearing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya, yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: bener. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masih kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa namanya?
1: Siapa sih?
0: Lara. Dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Gisel.
1: Iya.
0: Iya, oke. Iya sih sebenarnya sih.
1: Gak salah apa.
0: Ya,
1: gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh, wow.
1: Iya,
0: okay.
1: Udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya apa ya?
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya, iya kan? Pernah. Aneh lu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: yes,
1: unik.
0: Bener, gitu. Unik bukan aneh.
1: Unik.
0: Iya.
1: Kalau cantik udah biasa, ih lu cantik banget gitu ya. Aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin lu kayak oh gitu.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah, itu dia. Benar. Iya. Jadi unique ya.
1: Benar.
0: Oke. Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, kan beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngeliat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang denger gitu ya?
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Wow, oke.
1: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Enggak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Iya dong. Gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih. Gue gak tahu nih.
1: Iya.
0: Gak bisa. Gak tahu.
1: Bisa kali. Itu bukan spesial. Gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Gak salah sih. Telurnya dua tuh.
1: Enggak, enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh, benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya, iya, iya.
1: Maaf, garing ya gue ya.
0: It's okay, it's okay, it's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube. YouTube-nya.
1: Ya, aja ya si Atrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan kali.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya. Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih?
1: Iya
0: gitu
1: dong,
0: kan?
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: kalau wahai sih gue.
0: enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru.
1: Iya, biru.
0: Oh wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget terus kayak aku gini. Di sini ada pantai nggak?
0: Ya dicari pantai. Ya dicari itu ya. Astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Habis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama,
0: sukses selalu kakak untuk next project-nya akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Mau bocorin ya, ya. Bebas dong.
1: Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Canggar kemarin. Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wah, masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis, ya?
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Ini manis. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayaknya sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next single-nya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Bareng sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari KYC tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong.

0: Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Jaga malam nih teman Pro 2. Ada satu kata dalam percakapan sehari-hari yang bisa digunain di banyak situasi. Mengiyakan ajakan jalan di akhir pekan atau mengiyakan suatu tugas. Yaitu teman Pro 2, kamu bisa balas ok. Ya, o sama k teman Pro 2. Ok gitu ya. Padahal sebenarnya oke okay, gitu ya. Oke, okay, tapi zaman sekarang mungkin dengan berkembangnya teknologi berkembang juga kata-kata gitu ya. Enggak teman berdua ya, ini ya, keseharian aja sih ya, kayak oke setuju atau suatu pendapat gitu ya. Kamu juga bisa bilang oke okay, menanggapi teman yang mengabarkan kalau dia udah di jalan gitu ya. Kamu juga bisa balas oke okay, kata ini singkat gitu ya, tapi sangat berguna di dalam percakapan sehari-hari. Tapi tahu nggak teman Pro 2, kalau sebenarnya kata oke itu merupakan sebuah singkatan teman Pro 2. Oke ini memiliki kepanjangan ya. Kata ini tuh memiliki riwayat yang cukup panjang, bahkan udah dimulai lebih dari 1,5 abad lalu loh teman Pro 2. Wih, masih banyak ya yang belum tahu kata oke, ok gitu ya. Bukan oke ya, tapi ok gitu. Ternyata singkatan. Ini nih kepanjangannya. Kita dari asal usul dulu ya. Rupanya nih teman Pro 2 cukup panjang dan memiliki makna yang cukup beragam. Orang Jerman mengira kata ok berasal dari singkatan Oberstkommandant atau pangkat militer tinggi. Ada yang mengaitkannya dengan istilah oke dari bahasa suku Indian. Lalu teman Pro 2, ada pula yang berasumsi kata ini adalah singkatan dari open key yang berkaitan dengan telegraph ya. Nah akhirnya perdebatan itu menemukan titik terang nih ketika seseorang sarjana sastra dari Universitas Columbia, Alan Walker, menelusuri asal usul kata ok ini. Pada pertengahan tahun ya, di tahun 1960-an, tahun 60-an ya, melalui sebuah studi berjudul The Phrase Tag in the History of Ok, di tahun 1963, Reed itu menemukan kata tersebut ternyata muncul pada tahun 1839. Nah, rupanya di tahun tersebut banyak nih negara yang sedang menggunakan kata singkatan dari kata akhirnya, sebuah tren gitu ya. Nah, teman Pro 2, penggunaan singkat pertama kali itu dimulai oleh surat kabar Morning Post yang dipimpin oleh editor Carles Garden Green. Morning Post ini tuh menggunakan singkatan SP gitu untuk small potatis ya, atau kentang kecil, dan KG untuk no go gitu, yang kemudian diketahui salah eja yang disengaja dari no go. Dilansir dari Detik Edu juga nih, lebih lanjut ya, Reed tuh nemuin kata oka. Jadi kalau dibaca tuh ok gitu. Pertama kali surat kabar Morning Post kala itu ya, Granny itu menggunakannya sebagai singkatan untuk all correct, sebuah plesetan dari makna all atau all ya, all correct atau semua benar dalam sebuah artikel satir tentang praktik editorial Provident Journal. Nah, sejak saat itu nih, surat kabar itu terus menggunakan singkatan tersebut, tetapi nggak digunakan secara luas. Hingga akhirnya ya, terjadi momen satu tahun berikutnya. Kala itu kata ok itu digunakan para pendukung Presiden Amerika Serikat ke-8, Martin Van Buren. Kata itu merupakan singkatan dari Old Kinderhook, sebuah julukan untuk Martin Van Buren, yang berdasarkan kampung halaman di New York ya. Para pendukung itu juga menggunakan ungkapan Vote for Ok sebagai slogan kampanye dan mendirikan klub Ok untuk mengaruhin para pemilih. Dan penelitian yang dilakukan Reed ini itu melalui arsip surat kabar, yang dimana ya, itu tuh nunjukkan gimana sih tahap demi tahap kata oke atau ok gitu disebarluaskan ke seluruh Amerika hingga dunia. Sesuai dengan makna ya, all correct, kata ok ini memiliki makna mengonfirmasi kebenaran atas hal yang terjadi. Dan tahu nggak teman Pro 2, di Indonesia sendiri ya, kata ok itu juga biasa ditulis dengan oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata oke itu memiliki makna kata untuk menyatakan setuju gitu.

yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Jadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

Iya, teman pro 28 Virgo ya. Nah, itu dikenal sebagai salah satu zodiak yang memiliki karakter teliti, praktis, dan penuh perhatian. Sebelum mengambil keputusan ya, Virgo itu cenderung mempertimbangkan berbagai hal agar langkah yang diambil itu memberikan hasil yang baik. Sifat ini nih yang membuat Virgo sering banget terlihat berbeda dibandingkan orang lain. Di balik sikapnya yang tenang, terkesan kritis, Virgo itu sebenarnya memiliki banyak kelebihan ya yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya tuh teman pro 2. Yang pertama itu sangat teliti dalam melakukan sesuatu. Kalau misalnya kamu butuh seseorang yang mungkin sangat mengantisipasi kesalahan, nah ini nih Virgo ya. Mereka memiliki perhatian yang tinggi terhadap detail, bahkan terbiasa memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin gak diperhatikan orang lain. Bagi Virgo, detail itu bukan sekedar hal sepele, tapi bagian penting nih untuk memastikan sesuatu dapat berjalan dengan baik. Dan ketelitian ini itu membuat Virgo sering jadi orang yang dapat dipercaya untuk mengerjakan sesuatu yang membutuhkan kecematan. Itu tuh teman pro 2. Terus pandai menganalisis masalah. Mampu atau kemampuannya dalam menganalisis ketika menghadapi persoalan, Virgo itu cenderung nggak langsung ngambil keputusan. Virgo mencoba memahami situasi terlebih dahulu dan mencari hubungan antara berbagai hal sebelum menentukan solusi. Kemampuan berpikir seperti ini nih membuat Virgo cukup baik dalam menghadapi masalah yang rumit, teman pro 2.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Dari Radio Sejarah Kemaritiman,
2: Busir-Bitir, Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kak Ardi nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
1: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
0: Oh gitu. Tapi kenapa kamu ngelantar ke sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
1: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

teman Pro 2 Alpha masih bersama kami di Jaga Malam nih teman Pro 2. Pernah nggak teman Pro 2 ngerasa lelah setelah mendengarkan curhat seseorang ya? Padahal nih secara fisik hanya duduk dan bicara aja. Rasa lelah tersebut ternyata nggak selalu muncul karena topik yang dibicarakan berat. Saat percakapan berlangsung, pikiran kita tuh juga ikut bekerja untuk memahamin cerita, menghubungkan dengan pengalaman pribadi, hingga memikirkan respon yang tepat nih. Otak kita otomatis mencari hubungan. Saat seorang bercerita, otak kita tuh selalu alami akan mencari pengalaman yang terasa mirip. Misalnya ketika teman menceritakan masalah pekerjaan, kita langsung teringat nih pengalaman serupa dan ingin bilang ya, aku juga pernah nih ngalaminnya. Nah hal itu sebenarnya wajar karena otak memang menghubungkan informasi baru dengan ingatan dan pengalaman sebelumnya. Namun teman Pro 2, kalau misalnya terlalu cepat ngikutin pikiran tersebut, perhatian kita tuh bisa bergeser dari cerita orang ya ke cerita kita sendiri. Jadi malah ngadu nasib tuh namanya gitu ya. Wah, aku pernah gini, wah aku pernah gini dan lain-lain, ya udah adu aja nasib gitu ya. Terus alasan mendengarkan curhat justru bikin energi terkuras. Terlalu cepat memberi solusi bisa nguras energi. Kenapa bisa teman Pro 2? Nanti kita bakal cerita tentang itu. Stay Pro 2 FM.

0: mana?
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Nah, teman Pro 2 apa mendengarkan gak harus selalu ikut bercerita ya. Mendengarkan dengan baik itu bukan berarti harus langsung ceritain pengalaman pribadi. Kita bisa nunjukin perhatian dengan memberikan ruang kepada lawan bicara untuk menyelesaikan ceritanya. Kalimat sederhana aja gitu ya. Kayak misalnya nih, kamu merasa gimana sih setelah ngalamin ini gitu. Bisa lebih membantu daripada langsung memberikan nasihat gitu ya. Dengan kayak gitu, percakapan tuh bakal tetap berpusat pada pengalaman orang tersebut, bukan pindah ke cerita kita. Terus, terlalu cepat memberi solusi ya. Keinginan untuk bantu itu juga dapat membuat percakapan terasa melelahkan. Kita mungkin sibuk mikirin solusi, memberikan nasihat, atau cari cara agar masalah orang tersebut secara segera selesai gitu ya. Padahal, nggak semua orang sedang mencari solusi. Terkadang mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau dengarkan gitu ya. Mau dengerin dan memahami perasaannya. Terlalu fokus untuk memperbaiki, apalagi memperbaiki keadaan, ya itu justru membuat kita ikut memikul masalah yang sebenarnya, itu tuh bukan tanggung jawab kita loh, teman-teman.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman

salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbeda.

Ya, Temung Pro 2 apa? Masih bersama kami di Jaga Malam nih, Temung Pro 2. Alasan sulit meninggalkan pasangan yang buruk menurut ilmu psikologi. Nah, Temung Pro 2, kayak kuis saja aku bilang tadi ya. Aku nyebutinnya kayak kuis tadi, Temung Pro 2. Pernah gak nih, Temung Pro 2, kamu nanya gitu ya, kenapa seseorang bisa tetap bertahan dalam hubungan yang sebenarnya itu tuh udah membuat kamu gak bahagia? Padahal dari luar tuh mungkin terlihat jelas bahwa hubungan tersebut itu nggak lagi memberikan kenyamanan. Tapi kita berdoa dulu deh, teman berdoa, semoga kita memiliki hubungan yang sehat, bahagia, dan nggak bosan-bosan sampai hayat ya, teman berdoa. Nah, teman berdoa, kalau kamu masih apa ya, masih masih mencari gitu, mencari seseorang, terus sekarang lagi masa pendekatan gitu ya. Nah, boleh nih ini ya. Meninggalkan pasangan yang gak baik itu memang gak selalu semudah mengatakan aku pengen putus gitu ya. Ada berbagai pertimbangan emosional, kebiasaan, pengalaman, hingga ketakutan mengenai kehidupan setelah hubungan berakhir. Nah, teman pro 2, terdapat sejumlah faktor psikologis yang dapat membuat seseorang tuh sulit meninggalkan hubungan yang gak sehat. Beberapa di antaranya berkaitan dengan rasa takut kehilangan, investasi yang udah diberikan dalam hubungan, harapan bahwa pasangan tuh akan berubah, hingga rendahnya rasa percaya diri. Lantas, teman pro 2, apa aja nih alasan sulit ninggalin pasangan ya walaupun hubungan tersebut udah gak baik? Yang pertama, ngerasa hubungan belum cukup buruk untuk ditinggalkan. Salah satu alasan seseorang tetap bertahan dengan pasangan yang nggak baik itu adalah karena ya merasa hubungan tersebut nggak seburuk itu. Ya meskipun sering merasa kecewa ya, nggak dihargai, atau udah parah banget gitu ya. Nggak mendapatkan kontribusi yang seimbang dari pasangan. Seseorang itu bisa terus meyakinkan dirinya bahwa masih ada nih hal-hal yang dapat dipertahankan. Kondisi ini itu berkaitan dengan loss aversion, yaitu kecenderungan manusia untuk merasa kehilangan sesuatu lebih menyakitkan dibandingkan mendapatkan sesuatu yang baru. Dalam hubungan khususnya ya, meninggalkan pasangan itu berarti berhadapan berbagai kehilangan, mulai dari rutinitas, waktu yang sudah dihabiskan bersama, kehidupan sosial, hingga harapan bahwa hubungan tersebut suatu hari akan menjadi lebih baik. Nah, akibatnya seseorang tuh bisa lebih fokus pada apa yang hilang. Apa yang akan hilang ya, jika pergi daripada mempertimbangkan apa yang mungkin didapat setelah meninggalkan hubungan tersebut. Jadi pikiran itu melayang di situ aja gitu ya. Padahal ya, kalau misalnya memang udah nggak ada lagi kebaikannya, dalam artian kita berubah ya akan lebih baik, ternyata nggak bisa nih satu ini gitu ya. Dia tetap aja makin menjadi-jadi. Nah, itu tuh tandanya, teman pro 2. Tapi alasan sulit meninggalkan pasangan yang buruk menurut ilmu psikolog lagi ini, teman pro 2, itu enggak hanya itu aja, masih banyak nih. Stay pro 2 FM.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-bahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Nah, teman produk apa yang terakhir nih mendengarkan tuh nggak harus selalu ikut cerita, jangan sampai kamu adu nasib ya. Dia lagi cerita ini, terus kamu bilang aku juga pernah dan bahkan lebih sadis. Waduh, jangan lu teman produk ya, jangan dibanding-bandingkan. Terus merasa harus bertanggung jawab atas masalah orang lain, itu juga nggak perlu tuh. Salah satu alasan percakapan membuat lebih lelah itu adalah karena kita merasa harus membantu sampai masalah orang lain selesai. Padahal ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah mempersiapkan jalan terbaik untuk mereka tuh. Kita boleh peduli gitu ya, tanpa harus mengambil alih. Kita bisa mendengarkan, memberikan dukungan, dan tetap menyadari bahwa keputusan serta hasil akhirnya itu berada di tangan orang tersebut. Dengan menjaga batas ini, kita nggak mudah tuh membawa beban emosional percakapan sampai setelahnya. Nah, teman produa jangan kemana-mana, ada jazz musik yang bakal nemenin kamu sampai tutup siaran nanti.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi

radio.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Yes, sir.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan serta sekolah.
1: Sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi penyimpangan pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan semua.
2: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Teman-teman Pro 2 FM, sesuai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Calvi.
1: Jangan mengeluh, karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoangan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Spira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya, terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Inspiraka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Yeah. Pagi yang luar biasa untuk hari ini teman Pro 2, karena pagi hari ini untuk kondisi cuaca sudah mulai sedikit berkabut ya, karena kondisi masih kemarau teman Pro 2, dan kita doakan juga teman Pro 2 biar kabut ini dari asap ini teman Pro 2 akibat kebakaran lahan ataupun hutan itu bisa terselesaikan dengan baik, dan untuk yang buka lahan tidak dengan menggunakan cara membakar lahannya ya Tahun Pro 2, karena emang lagi musim kemarau atau sendiri Tahun Pro 2 sekarang ini emang kondisi cuaca yang sangat luar biasa kemarau. Terus juga kita tahu untuk masyarakat Jambi pasti terutama kota Jambi itu yang menggunakan PDAM airnya agak sedikit keruh ya, walaupun nggak sekeruh yang pertama kemarin Tahun Pro 2, cuman lumayan sedikit Tahun Pro 2. Nah buat kalian jangan lupa, buat seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Jambi, untuk lebih lebih peduli lagi dalam kebersihan, terus juga dalam peduli untuk jangan sampai terjadinya kebakaran memancing, karena api sedikit aja tuh langsung meleduk gitu besar apinya teman Pro 2, kayak emosi aja. Terus juga yang penggunaan air juga teman Pro 2 jangan sampai berlimpah ya, terbuang sia-sia, karena kita tahu cuaca kemarau ini teman Pro 2 yang pasti kita untuk lebih penggunaan air sebaik mungkin, semaksimal mungkin teman Pro 2, kalau udah kemarau atau sendiri kan air semakin surut. Baik teman Pro Jambi, itu sedikit sekilas iklan layanan masyarakat dari aku ya Tahun Pro 2, biar masyarakat tahu bahwa kondisi cuaca saat ini memang sudah tidak baik-baik saja, terus juga kita lebih peduli lagi sama kesehatan. Baik Tahun Pro Jambi, sebelum kita akan berbagi informasi lifestyle dari Pro 2, aku akan mengajak Tahun Pro 2 untuk mengulas peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 29 Agustus. Tahun Pro 2, pada tahun 1825 Portugal mengakui kemerdekaan Brazil. Pada tahun 1831 Michael Faraday menemukan induksi elektromagnet. Pada tahun 1842 perjanjian Nanking menandai akhir dari perang opium pertama. Pada tahun 1885 Claude Daimler mematenkan sepeda motor pertama di dunia. Pada tahun 1898 perusahaan ban Goodyear didirikan. Pada tahun 1526 Kesultanan Utsmaniyah berhasil mengalahkan tentara salib perang Mohawk, koalisi 21 negara Eropa. Pada tahun 1981 PT Inka mulai beroperasi. Pada tahun 1997 Netflix diluncurkan dalam layanan penyewaan DVD internet. Tahun Pro 2, itu dia peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 29 Agustus. Kita lanjut lagi berbagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi bersama saya Artis Tanggang. Selamat pagi Indonesia Tahun Pro 2, selamat pagi dunia, tetap bersama Pro 2 Jambi, dan selamat beraktivitas buat teman Pro 2 dimanapun berada. Bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekarang lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Kita tinggalkan DJ Orafo dengan lagunya I'm Just Living My Life dari Pro 2 Jambi. Baik teman Pro 2, informasi kali ini yang aku bakal ulas teman Pro 2 ternyata tentang kata oke. You know kata oke teman Pro 2, ternyata masih banyak yang belum tahu kata oke itu singkatan dan kepanjangannya apa. So, ada satu kata teman Pro 2 yang sering banget dalam percakapan sehari-hari itu yang bisa digunakan di banyak situasi. Menggunakan ajakan jalan di akhir pekan, kamu bisa mengulasnya oke, atau setuju atas suatu pendapat, kamu juga bisa bilang oke. Menanggapi teman yang mengabarkan kalau dia sudah jalan, kamu juga bisa membalasnya dengan oke. Nah, kata ini singkat tapi sangat berguna dalam percakapan sehari-hari. Nah, teman Pro 2, buat kalian tahu kata oke adalah sebuah singkatan. Ya, kata oke memiliki kepanjangan. Rupanya kata ini memiliki riwayat yang cukup panjang. Bahkan sudah dimulai lebih dari 1,5 abad lalu. Nah, teman Pro 2, kita juga pengen tahu asal-usul dari kata oke dan apa kepanjangan dari oke. Asal-usul kata oke itu rupanya teman Pro 2 cukup panjang dan memiliki makna yang cukup beragam. Orang Jerman mengira kata oke berasal dari singkatan Oberstkommandant atau pangkat militer tinggi. Ada mengaitkannya dengan istilah oke dari bahasa suku Indian. Lalu ada pula yang berasumsi kalau kata ini adalah singkatan dari open key yang berkaitan dengan telegram. Akhirnya perdebatan ini menemukan titik terang ketika seorang sarjana sastra dari Universitas Columbia, Alan Milkerud, yang menelusuri asal-usul dari kata oke. Pada pertengahan tahun 1960-an, melalui sebuah studi berjudul The Phrase Tag in the History is of OK. Itu tahun 1963. Nah, Reid menemukan kata tersebut ternyata muncul pada tahun 1839. Rupanya, di tahun tersebut, banyak negara yang sedang menggunakan kata singkatan dan akhirnya menjadi sebuah tren. Terus dalam Pro 2, penggunaan singkatan pertama kali dimulai oleh surat kabar Morning Post yang dipimpin oleh editor Charles Gordon Greenings. Morning Post menggunakan singkatan SP untuk small potatoes atau kentang kecil dan KG untuk no go yang kemudian diketahui salah eja yang sengaja dari no go dilansir dari Detik Edu. Kemudian lebih lanjut lagi, Red menemukan kata oke pertama kali di surat kabar Morning Post. Kala itu Greenings menggunakan sebagai singkatan untuk all correct, sebuah plesetan dari makna all correct. Nah, atau semua benar dalam sebuah artikel satir tentang Pradetik Editorial Providence Journal. Sejak saat itu surat kabar terus menggunakan singkatan tersebut, tetapi tidak digunakan secara luas sampai akhirnya menjadi momen 1 tahun berikutnya. Kala itu tahun Pro 2, kata oke digunakan oleh para pendukung Presiden Amerika Serikat ke-8 Martin Van Buren. Kata itu merupakan singkatan dari All Kinderhawk, sebuah julukan untuk Martin Van Buren yang berdasarkan kampung halamannya di New York. Para pendukungnya juga menggunakan ungkapan Vote of for OK, Vote for OK sebagai slogan kampanyenya dan mendirikan klub OK untuk mempengaruhi para pemilih. Penelitian dilakukan Red ternyata melalui arsip surat kabar menunjukkan bagaimana tahap demi tahap kata oke disebarluaskan ke seluruh Amerika sampai dengan dunia. Sesuai dengan makna all correct atau kata oke memiliki makna mengkonfirmasi kebenaran atas hal yang terjadi. Di Indonesia sendiri kata oke juga bisa ditulis dengan oke atau oke. Nah, menurut kamus bahasa besar ya, menurut kamus besar ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata oke memiliki makna kata untuk menyatakan setuju. Nah, teman Pro 2, bagaimana kamu sendiri, apakah sudah tahu asal-usul dari kata oke yang sangat serbaguna dalam percakapan sehari-hari? Di balik dua huruf tersebut ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Oke, teman Pro 2, itu dia asal-usul dari kata oke, kepanjangan kata oke yang berawal itu ditulis oleh salah satu yang mengikuti partai dan juga di Morning Post teman Pro 2, sampai akhirnya sekarang digunakan sebagai kata setuju atau ketika dia bilangin aku on the way ya, oke, terus ada bilangin, aku jadi kesana oke, ya bener gak sih, nah teman Pro 2, jadi kalau untuk bahasa Indonesia sendiri oke itu bisa oke dan juga oke di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya setuju. Cukup panjang cerita asal-usul dari kata oke tersebut teman Pro 2. Baik, buat kalian semua teman Pro di Jambi, lanjut lagi ya dari 10,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Masih dari koleksi Pro 2 teman terbaik kamu.

Oke, Tamro 2, sekarang lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Kalau tadi ngebahas tentang kata oke ya, kepanjang kata oke dan asal usulnya. By the way, sekarang lanjut Tamro 2, kita bakal membahas tentang 7 tanda Tamro 2 membutuhkan jeda dari medsos atau media sosial. Tamro 2, media sosial memang memudahkan kita ya untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan mengikuti berbagai hal yang sedang terjadi. Tetapi, terlalu sering membuka media sosial ternyata bisa membuat pikiran berasa penuh tanpa disadari. Berbagai konten yang muncul terus-menerus, mulai dari berita, pencapaian orang lain, sampai dengan komentar dan perdebatan yang bisa membuat seorang merasa lebih capek secara mental. Sesekali mengambil jeda dari media sosial bukan berarti teman pro 2 harus menghilang sepenuhnya dari dunia digital. Jeda bisa menjadi kesempatan untuk mengurangi paparan informasi, mengembalikan fokus, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk melakukan aktivitas. Nah, teman pro 2, ada beberapa tanda yang menunjukkan kamu mungkin sudah membutuhkan jeda dari media sosial. Kadang-kadang itu kayak boring banget, capek secara mental. Nah, Tamro, coba kamu break dulu dari media sosial. Karena mungkin saja itu adalah tanda-tanda kita membutuhkan jeda dari media sosial atau medsos. Yang pertama, tanda yang pastinya kamu membutuhkan jeda dari media sosial adalah refleks membuka media sosial tanpa tujuan. Pernah nggak sih berani membuka ponsel hanya untuk melihat satu hal saja? Tapi beberapa menit kemudian masih terus scrolling. Kebiasaan ini bisa terjadi karena membuka media sosial sudah menjadi respon otomatis ketika sedang bosan atau bozi, menunggu, atau tidak tahu harus melakukan apa-apa. Nah, jika mulai sering membuka aplikasi tanpa tujuan yang jelas dan sulit berhenti, meskipun sebenarnya tidak ada hal yang penting ingin dilihat, mungkin sudah waktunya Tamro 2 ngambil jeda. Coba deh menyimpan ponsel terlebih dahulu, kemudian mengalihkan perhatian pada aktivitas lain. Seperti contohnya, berjalan sebentar, membaca, atau menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Jadi yang pertama nih ya, tanda kamu membutuhkan jeda dari media sosial adalah refleks membuka media sosial tanpa tujuan. Baik, Tamro 2, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu untuk mengulas tanda kita membutuhkan jeda dari media sosial. Terkadang-kadang kan ibaratnya tuh kayak refleks itu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kayak bosan menunggu terus nggak tahu harus melakukan apa-apa, kita buka scrolling-scrolling media sosial, Tamro 2. Jadi ya caranya untuk mengalihkan jadi jenuh dengan media sosial ya, nggak salah-salahnya buat Tamro 2 untuk berjalan sebentar, atau sekedar membaca buku, menyelesaikan ada tugas yang belum selesaikan atau pekerjaan rumah, ya udah selesaikan aja. Itu salah satu langkah yang bisa kamu lakukan. Itu adalah tandanya. Dan yang pertama tadi Tamro 2, tandanya adalah refleks membuka media sosial tanpa tujuan. Nanti kita lanjut lagi Tamro 2 mengulas beberapa informasi 7 tanda Tamro 2 membutuhkan jeda dari media sosial. Next Tamro 2, lanjut dari koleksi Pro 2 teman terbaik kamu.

nyanyian menghormatiku harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2, sekarang lanjut lagi yang kedua ya. Tanda teman Pro 2 membutuhkan jeda dari media sosial, yaitu merasa cemas setelah melihat media sosial. Tidak semua orang merasa lebih baik setelah menggunakan media sosial. Ada kalanya melihat berita, komentar, atau unggahan tertentu justru membuat pikiran semakin gelisah. Mungkin teman Pro 2 merasa khawatir, kesal, atau terus memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak berkaitan dengan langsung dengan kehidupanmu. Nah, teman Pro 2, jika perasaanmu tersebut sering muncul setelah scrolling, coba deh perhatikan kembali jenis konten yang kamu konsumsi, mengurangi waktu penggunaan, dan berhenti mengikuti akun yang membuatmu merasa tidak nyaman, dan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih sehat. Jadi yang kedua, tanda teman Pro 2 membutuhkan jeda dari media sosial, merasa lama melihat media sosial. Baik, teman GMB, kita lanjut lagi masih berbagi informasi 7 tanda kamu membutuhkan jeda dari medsos.

Lagi tahun pro 2 buat kamu. Yang ketiga ya, tanda tahun pro 2 membutuhkan jeda dari media sosial. Sering membandingkan diri dengan orang lain. Tahun pro 2 medsos itu membuat kita mudah melihat pencapaian, pekerjaan, sampai hubungan dan penampilan. Juga gaya hidup orang lain. Jika terlalu sering melihatnya, kamu mungkin merasa kehidupannya ibarat tuh kayak kehidupan kamu tuh sendiri kurang menarik atau tertinggal. Padahal apa yang terlihat di media sosial hanya sebagian kecil dari kehidupan seorang. Kalau di scrolling membuatmu terus membandingkan diri dan merasa tidak cukup baik, cobalah berhenti sejenak tahun pro 2. Break dulu, gunakan waktu kamu untuk kembali memperhatikan perkembangan, pencapaian diri kamu sendiri. Jujur aja sih, tahun pro 2 kan di media sosial itu kan kita mudah banget ya melihat pencapaian orang, pekerjaan orang, hubungan, sampai penampilan juga gaya hidup seorang. Terus juga tahun pro 2 itu kan kalau kita lihat itu tuh cuman sebagian kecil aja dari kehidupan seseorang. By the way, kalau kita merasa, iya aku ini kurang deh, kayak merasa tuh tidak cukup, coba deh tahun pro 2 break dulu, berhenti sejenak dari membuka media sosial. Gunakan waktu kamu untuk kembali memperhatikan perkembangan dan pencapaian diri sendiri. Kenapa tahun pro 2? Karena tanda kamu membutuhkan jeda atau break dari media sosial, sering membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Itu salah satu yang harus kamu menunjukkan bahwa tanda tahun pro 2 harus break dari media sosial. Kayak tahun pro 2 media sosial nggak salah, cuma terkadang kadang-kadang kita tuh kayak ngerasa kayak jadi ill feel dengan diri sendiri, insecure gitu ya, kok gini ya kehidupan orang tuh seperti ini, padahal itu bagi sebagian kecil ada yang dibagikan mereka di media sosial gitu loh tahun pro 2. Jadi akhirnya kita merasa kurang dan tidak cukup dengan diri kita sendiri. Baik tahun pro 2, lanjut lagi nanti kita ulas ya. Yang keempat, tanda tahun pro 2 membutuhkan jeda dari media sosial.

0: kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada, jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.